Wai panda, puliano kanabadi strairok ni panda bakri bodol. Bakri bodol panda o kanabadi kwai rasnogorni. Teo panda no komting nengka onjoli deporma

0: Nor achingman ise busungno mangkha.
1: Sabo mangkha briche.
0: Briche. Busungno nok sang thangka.
1: Sab tulang thang.
0: Bin nana bai bin dabura. Khui bijugno khe ta khogo chobiton kha.
1: Sabo chobiton kha.
0: Bini baba.
1: Joli jagai chobiton kha ta. Bin munai nyo tangi nen khibi kabu. Tangi tatal sahne bini bai. No, ta khogo chobiton kha ta.
0: Ni bai no ke ta khogo chobiton kha. Kebin babu joli jagai bona tokhi chari kha. Ke bini bini munai no kangke thali rok apel rok chari uta.
1: Ke
0: bini bai dukhu nang jagai noi rok birman no goi bukrang san ka.
1: Samna bukrang san
0: noi no.
1: Tangi san
0: Bobiri thana bagai noi anu bukrang kangsa noi anu bukrang kangsa nge noi boro hoka bukrang no sushi bai supna bagai ni mami ni oro sanna thanka ane bukrang suboi bi thanka bin baba sang mana khlai kya tar pore bin babu noksa ko kasoi tar bonoromna nai khangke ramalia biri thankan kerang kothama arab no paikha
2: Anan jangna saikhinaraka noai ni kerang kothma belakhina khana tokha haipana bo kisimisa koro jakha jebesara ni bagai taisa kahamke sereng phaite jini buskangni panara go taibo kahamke bo bini thaguni thani bin nanani thani serengi phaite ya golo jangna tabu hamkukma bai marini khuktei jeng borok jangna tama sanai nora khnai tongmai di
0: ane bo mo hamkukma de burma ang tabu kok tang sanai An kok tane bung mung aju. Saga pasin ni, no kaya pungga, baka aju misal. Baca di takuk, baca di bukuk. Tadabuk le joton napal. Tok sa tok tui. Cucu cacai ke, punggu cong baik ha. Talima bong berai. Kumonong gole, modo nunani paikya. Baca di menai, makang so sidi, porina cuk sidi. Porina kok no, Pogita Tony. Oh, Choboy Tongdi. And cock tongue or on a pica. Tabook or no cock tongues hanai. And cock tongue nibum cra. Bupang sakawa, cramas ha. Wajagur, Miss Room Kusha. Quick muik care, gurak care, kiss lung kepai, books a care. Pagra dear, Munaita Mosha. Nasi gitong kha dalsa ani koktang orono paikha
2: au hinke hamkong ma bai marini sabaya kok abno chungna khnara kha tabu hinke chungna khnara nai pirini kereng kothma chungna khnara di kumir bai sial ni kereng kothma
0: ani pung pi deborma ang tabuk sanai kerang kothma ani kereng kothma ni bumu kumir bai sial din sasa rajani mayo hotat sa khaye thithanka rajani mai thike ba puja tu jare wei mono tiknar khibika aprubo xiarbo o khuja ge yang wa sha yang shang tungu xiar nu ge dikha nu ge tong thosa kha toreng toreng bhare cha ne kha bokrob sa na yo cha me ya bukur krak mayung ni
1: o mayung no cha na ita sab chara nai
0: xiar
1: o
0: bohok bochana yo cha me ya yak mo chana yo cha me ya
1: Oke.
0: Arokhe sial. Kiu bumunu gue dikha. Yang habai jamang jamang jamang. Boho bisinggo habai buburo jawoi. Kiu bumunu tutak tangka.
1: Mayu ni. Boho bising habai cakata.
0: Sial. Wansu gue saka. Dini re yang ban ciri ya. Bobo dikhai ciri kha. Gi mon mon to mon mon. Jangan kiku gue rupai nai. Tapi nang baca wei, ada saya pernah hini ciri koka. Apa bo, mayung ni ada lain rok kena ka. Kena wei, bini yano saya kya. Oyar, oyar. Dada ni, mayung ku full buku tiba. Saya cung bule, ciri gue, gi mon mon tong mon mon. Aje ane kikro gi mon mon tong mon mon. Lupai kya ke? Tapi no.
1: Tangi basa nai.
0: Tangi basa hini tahu, hini saka.
1: Bini yano.
0: Bini yano saka.
1: Okay.
0: Apore bin ya saka. Oh yar, hindi. Razan sarigina. Sung razan sake. Sung sake magrang tung gulak. Sung langgo larong mana nuh nuh.
1: Boro, kok sab lakya.

Kasbani agrotola sekzorati jeng kenala kya hatsrai dokni panda bakri bodol. Aw panda no kom tingka Anjali Deburma te Australia dokun kayang khoi tola sekoras nagor fasing ni. Padinggi ozara